Pengkemo IP kiperlak nang abradio, wahai pon ruwa je dosnya api na ke Delhi Station, nebenta ke kubor hektin Hindi. Penbuat wansu ke kubor hektin pareng hai pon ru san menit. Tau sedang ia ke program na ke Jawai Station ke yongi hai pon ru cipau menit. Tekar hadut te por kenitok ke Akashwani, Jawai.

0: ke Election Commission ke India dau sedangko ya ke sin ke wali yang ke Special Intensive Revision nado ke lepau terik unain ru hado ke arpau kende terik unain yau uperlok uye jen bahau yang pi ubut level officer BLO dau poyu hakitulu yung ke yang pi
1: negui ke yung cekui tuan
0: haa naivi yung cekui tuan dau igi ya pi ya ke duplicate immigration form pendap ya ke form wai penun biang mana dap pendap kun mo woksok kopi ya pi kewi dukam teran hi
2: wai heni noong memkam kot memkam sela heni por wawanu BLO
1: yang chua kemon ledengam emho yung he por wawan BLO
0: ham kuslai dari kang yung pi he por wawanu BLO dau buki ya ke form he tau iwe yo pi manda po yung pi dau wan li togi kate ke form hadin le sin le wan ye roh pi phone cha u BLO
1: aduh piya suk bahajai ne kemon ubud di niki we wo yo jing tip coco
0: phone hau number iwe kende sun not dan download ya ke voters helpline app dan ne lai online ha ke voters .eci.gov.in Yero api ulai www.ceomegalia.nic.in Kedewar ke yang pi, kesur ke yang pi, kewur ke yang pi, hamdu yakini ke kebu, dewan rak cepi dao Chief Electoral Officer Megalia.

da itentu irwai songsi leya na kiken hon luti yesuk tedebiang upor pungkona iya nega program kyong I ke program kepada wanchpi na ka akashwani juai kedito ka akashwani juai terpedok roh ini po debiang wo sedang wani segwituan ke program ini por uyo iya ke program I perkhad yong nega singi untem mesipi de irwai iwas nyosuk na ke cho yong ke kong rubda arwai leto irwai ibu de I pertuj ke nong keliang

Dah itu tu irwai Wonderful Tonight na kacau yang Eric Clapton tetapi yang ipor pun kuna iya kini ke program kirwai pareng ke yang ke program ke wadah wanchpe na ke Akashwani Jwai. Kini to ke Akashwani Jwai terperlok ro ipor de biang wo sedang wan isi gwituan ke program hini ipor uyo iya ke program kirwai na ke film Hindi. Usdang i kini ke program ke yang i, upen temi cipi ya irwai na ke film Mirzia. Irwai bude e pertutki, Mirzia se dari kuda, pen buat wan sa i papaya na ishda.

Dia isdang ya kini ke program kirwai na ke film Hindi dan ke tentu ke atli kirwai na ke film Mirzia. Tapi penting cucu ini kini ke program yang ini penting menicipi ya irwai.

0: Batman.
1: Oi, pa. Uni mitai yong natan ma, amto yong pi. Ha penduna pi buan tiang.
0: Ni hamba tai. Hawa kwa i mesin o. Ubamba yo. Tang wa bang iktin emper.
1: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ikijot wandau seja. Uyo iko di kia upura. Penduna ikleng. Iblo wakcini. Na yung usdang i chad itu yong i. Yo kwa jiu kia emen red man kuwi.
2: Nei bha upad ba. Daka Commissionerate of Food Safety Mikalia. Shillong.

ta tahu hier peten ke UNESCO World Heritage hai Yogyakarta cirup u presiden ke Indonesia u Prabowo Subianto hai por ilai u Indonesia kini ge hayak mat lagi cekin ge tahu mani ku de am nedok spas nem ko kende hai ba umudi de dwayu ha ka Shiva temple wei de sekule ye ki kan ki le u pene ben sa ki bedang lai kerngang u de kerchan lingba ye krelang ha perdi India wok Indonesia. U Presiden Prabowo ongwa keprambanan to idak yang iya to iwadane deki spasnem perdi gini artli giri wai eku belewi ke India naib hai kerchan hai penbha penmiat biang yei ni tau. Umudi ongwa ini lai mani iwa em iya to iwa lu wa yang unsien wai iya to i unsien wai yero u yak Indonesia naib hai wada penek pensa yei ni tau hier peteng dey ee yei chenyak. Wagi yele wo penek ye ni tau unang pun kelani hiya to aga kolchor wo hiya perdi yang gipad ba yang gini ki artli hiri. Ke Commissionerate ke Food Safety ke Cenat Health and Family Welfare di ego I maham pad ba. Iwa maham yagi nong chong chenong wo mto ubam ki yagi tet klo wo yi mto upun tengit yagi terlong umbam umdi di kita wairep. Ke Cenat ongkawa ikila kesun benen depan mani yagi tet bi wo mjeri wo temit. Iwa penman ye milian wul ketit, iwa ma wai iwa mye wum cengan de. Di ee jingmut ii nong chong chenong, wu baam di ketit ki betung, ne kiwa yok, ne kitao, kiwa ye wau chenya, ne iba wum em gawan gawan lak atas, kawa ye wau temit, hei tuhi, ye ketit kiwa em bi, ne kiwa em. Hai maham da maham percak le, wa isat ye kitiar senrit da wai, ne ipen em kam da wai hajan kipung, wa kiwa yang pejba, u ye kiwa pentingit, ya ke umdi, kam tam hai por selam. Dekan tu ya kiwan-kiwan kiwa mi ya ki dak wadangat bi wulai ki rura ciki tau ya sumar klem depan selam dem. U Deputy Chief Minister masnya bahalang dahar ni ongu wa ya ke projek wucna ya itau nojab ibarat terwa wa mankat kam irkom stat yang sains hanong hali desa atenyi na ibaha kam kotba kudang saten haka yung wicar wada e di ginong chong-chong. Ong wak sorkar rang man bet ko kepada AT wapun kelan. Ya ki cina gile wapun lai ya ki jeb kat kam istat yang sains. Haka len ke Megalaya. Waidang pun kerek ko ya kam gini ke projek. Hagi bitawan ki tau sor. Umadhar pentip wapun cina. Ya ke tau nak jeb ne ke scientific landfill. Kepocong dor san poin praklur tengka. Da sedang ko hanong po. Kat wadah dep temet le ya li hadu sotili ki tau na ibenta wapun cina. Ya kam gini ke tau hapok juwai. Wa ia itau iba kaddo tau jiet narai hadian ipa ipen chong di kibru champang wa ia to kesudong sukun. Ong hara uwa pelat ar poin san lakton ijab iba delum naduk na cua redak penkut na merten wa ika mwupun bahaya ini tau dekat ia cekamat bahan. U minister kecenat yang pura peti umala kemet rembui pentip uwa ke Megalaya deku ko ke performance grading index PGI ar poin not yang kesorkari ni bahawa senyam arjar pausan arjar paundru dari beku naga akan si kebeli cakap akan si kebeningkong kejelah deku ko naga sospa sopa pra cakap sanspa ar pausan poin nyau poin iwa bodak ya kesian kebeningkong wa ke Megalaya demi ko naga kerdan kebeduna do nyeduk sedang ya ke PGI umar rembui ong wini yoi job to ni dao ipen kela. Wakan top ya irkom sutulap iwa teme ya ginong sikai, ipen baik pentok pentene ya giskur, ke CI impact, ikentupun roi hai cenai le, ipen kelan hai isikai ya ginong sikai, isem car reyong digital wai pelai jemut, hai wawile wakan tupun bha ya inangistat yang kikena pure. Ong wa kesorkar man baik kok wada eti wawunang kentu cho ya irkom man yang ipure puti apa yang kejelah. Kena kebuar ikutin jantiawan ngecepi nak akash wani shalom. Ka office ki deputy commissioner ka West Garo Hills wa ka South West Garo Hills depan bahagi wangsin ka office ki deputy commissioner ka West Garo Hills wa ka South West Garo Hills depan benagi wa ka kandru terik unai nyau arjar arpaunru ko man kesengi dek walang uman ko kesengi cuti hakelan gini ki artlik district hai pen emorom ya ka Garo Labor Course Day uragi office yang sorkar jela ki yung wichar ki revenue office wa ki tau pure skor wa college ha West Garo Hills wa South West Garo Hills ukhanggi ya kita kisngi ka khandru terik unai nyau. Ki deputy commissioner da pak ki wro ki cenat ki utopat wa ki tau pure wa bo ken mo ya kani kepen bena wa ibu buat ya kan. Ka yalang ki minister kentai yang ke breaks da sedang ke negesngi ha kochi da ya

0: Yei le u e asin le nilai sin hak setiau. Bat u pelai ya ke na ke pung. Wei wo tat sengi ya ke ta ke pung.
1: Kekejun miksu sporidiasis manko kawakamon.
0: Kani kecai kejun pemi ke ya gidaka ya gidak ki wale hak met yong duka. Yei uong ki kenyang ki wakajit ya gitit senam. Kamte gidaka leng a bat lot ki man ke sengi.
1: Kamon usumar ya gini gidaka.
0: Habtong ya gitu gidaka ki wakajut na kanan. Bat eik do ya gitu ki maung kujut ha kanan.
1: Sakawi ke kejun yang duka to ke dropsi. Kini ke kejun man ko kawakamon.
0: Kini ke kejut to kawalang ha kemet yang duka. Mi ko na ko jeklia ko Gidaka ki wajok ya kini ke cak kejut dropsi. Emkam utlep no.
1: Kamon sumar ya gini kicik kejun deka.
0: Emkam uber ya ke da upotasium parmagenet. Kata akram upotasium baci kubin metar ke
1: Ma, kajika kenika ipi suting ulcerative syndrome nani kukudi ke EUS.
0: Kenita kejai kejut ke uketan kong ya gedeka ke cong ngetri yang kepung. Bat ketak ko ya bun kejai deka kam kideka tengkera kideka retli keluar teh kideka mukur lene kusengki wakil bituan kideka kam kideka dekar kideka so kideka Amerika kideka pamplang wa kideka silbar kini kejai kejun dekta ko ya kideka kiu im haki umblo kam ha silkalik ke yang ke paradip orisa suari maldobi hakowa wa kabembanan lek yang ke Kerala.
1: Kamon rukom kini kejai kejut EUS pau ko ha kamet yang udka.
0: Haku sedang kedeka kewa yok ya kini kejai kejut. Em ijing mong malu mela leni wa kejak ha kamet yang ki. Hendrei suki-suki ika wa mong nang he ki. Bat ya kini kejai kejut. Ye uang wa pau ko ha ki leitelik benta kuman kam ni. Kunekong kuwa mong malumala ha ke snek yang gedeka. Kuwa a, kuwa hapno ke snek yang duka wa kitit snek do. Kuwa le, kuwa mong yelu ha ke met yang duka na jerong wa nepo.
1: Ma, ke yika ke lat sumar wai wau yada, ya ke ni ke kejun.
0: Embon jai kida wai wau yada ya ke ni ke jai kejut EUS. Kam ki antibiotics, sulfonamides, kida wai kempan wa ki chemicals. Kau kongsan to uai dau cuni wo pencai ya kini kecai kejut dai wo ber ya cuni hajrong yang ganan deka emlek so wu do wai wo pertuj usifa wa ye yo na sifa Bhubaneswar bat yom lu do wai ye ukle lang wa ku bat ber hapung deka yom lu do wai da penem kam da ke sorka kinong ri deka orisa ha po West Bengal Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, wakituan ki state support India. Hei wetok so kamon usmar ya ki jak judka ko per. Hau penem kam ya ke blok bam. Wa potasium permanganat lane u KMNO4 wa u copper sulfate. U chuni bat kini ya rap ko sibun ne ba ki judka ki UM hagapung. Kublai sibun.
1: Kublai sibun ma.
2: Haga program ki nongrep tiyo iwo pun siyao chupi ya ki ya pulu chingmut hajrong ka pang ki jay kichut yong gita ka wai kamon wo yada ya ka. Ki noin chimenta ni ka program to man ki uma arshila uman fishery officer kam jo leo chirup uma arlitan uman program manager yong ka department of fisheries juwai. Ka wadang chai por ii wipitanyi ni ka program kiyo ini wipin tem chupi ikirwai jentia. Ibu pentem cipi ye i artli kirwai nama Anthony Chalamirwai nungkong ibu ibertuit. I por i savoit penbuat serwai bedding klam.

0: jukur kini ke sport program ke ini nih ke cermin. Tapi cermin ini, hak bituan ke program ke ini hebo penap cipi ya. Kebituan ke jingin lagi sport, bagi bituan ke nongi lagi ke upair.
1: Hagat sports program di awal open senyawa cepi ia dan tuik kili tekit cerup poma cibait mi langstang uwan aga cunong syangpung po cunong hajrong ke win aga jingi lakke sports keteto ke taekwondo u nong cem ya ketentu ke interview to manu uma mucwa taba kau orang cai por i u tenyi ni ke program kyo ini open senyawa cepi ia visur yang ma pen sket kendia irwai ia petuik sosngi liyao.

Perlok lagi untuk kirwai, yang mah Anthony cila mirwai hepatitis M, aitnar pun buat serwai beramau dapat ada cebukut yang ke program kirwai cintia. Negara Akashwani Jawai, ipor dapi, dejan dapi peral sepuluh minit pun kenmui pihki perlok up radio, wah hei por peral sepuluh minit awi soi ke Delhi Station, nemi tak kubor hek den Hindi, hei por kendi uje uye petenyu ke Delhi Station, yau yau iye ke kubor hek den Pareng. Hei por kendi kat san minit uye petenyu ke Delhi Station, yau yau isi ke pen saya ke program Key Spotlights. Dosnya abang PE, hei Paul Kandesh teng, hak ke program Key Sur Jentia. Ya api kubor kubot, karadoi teipor, kenito ke Akashwani. Juwai.

Dah sedang ia ke program Kirwai Jentia, dia kata untuk gila tadi Kirwai, dia kata yang mah Dewi Tuan Sena, Irwai Pertuit Bading Kelam, Lirta Penbut Zirwai, Rengkat Ki Hukum Miblai. Ia pertanyaan ini ke program Kiyong I, ke program Kirwai Jentia, dia ki Atali Kirwai, dia kata yang kong Wan Isa Sumer, Irwai Penungkong, Ia Pertuit, Nyam Bading Kelam, Nyam WM Nam Tam Penbut Zirwai, Isur Kebam. Tanabi, ia kini ki Atali Kirwai, haga program Kirwai Jentia.

Dikit untuk kita lihat wayi naga kong wayi sa sumer irwayi benung kong ibu tuik nyam bening kelam penbuat serwayi isur kebam kam jole irwayi nyam tibru tiblay tapoi le cebukut yang ni program ke program kirwayi jentia naga akashwani jowayi ipor dapi cipangoje uye poi ni cebukut wan ke program ketetok ke program wakato yang ni negemed ketetok ke program kirwayi pareng. Uya sedang ini ke program yang ini dia pentam mencipi ia artlik irwai. Now Boston irwai benengkong ia betul don't look back pen bot sirwai wa art. Ia betul it's easy. Tanapi ia kini artlik irwai haga program kirwai pereng.

Dasdang ini program kirwai pareng ni kita tentu ki atli kirwai na ubastan kirwai benang kong lebih epetit. Don't look back pun buat serwai. It's easy. Ia pesan ini ke program kiyang ini dia pun temi cepi. Sa yaki atli kirwai kirwai benang kong lebih epetit. Your song kirwai do Elton John pun buat serwai. Marry you ibu kirwai do Bruno Mars. Dan abis ini atli kirwai. Haga program kirwai pareng.